0: sem amiga sajam ya le lore e o ru minyalom o yaram se yem o yaram sem le lore se e ru minyalom magani jurbum de lore o yaram se bamika sa jo bamira ajom de lore se e ru minyalom o yaram se yem o yaram se e o yaram sem ruminyalom bamiga sajam ele lore se o yaram sem elore se elore sem ruminyalom o yaram se iyaraha elore o bamika sajam o yaram se ruminyalom ruminyalom o yaram o
1: Altanwe na vanwanda pingoruambea na itulunda vanwa gombio ni mulevanwa mamalu. Altanwe na vanwanda pingoruambea ina itulunda vanwa gombio ni mulevanwa mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, nirebe na marabu goro wa u nirazala pagateo. Te igita u nagara matea, nirebe na marabu goro wa u nirazala bagatewa. Are tanue na vanua nda tingoru ambea, na itulu nda ni vanua gombio ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua nda tingoru ambea, na itulu nda ni vanua gombio ni mule vanua mamalu.

nduma jamaka ndokongonga mambunja ngomya mbaduma napenda napenda na kumjaga mana kumjaga kuma nkana kukoboko kumuja pinda dinga na kumpata mesanga kuma kuja kamunga nanyi mana kutsoma na mapanga ngombe mahala yokuja kuti bobomba ndikadongo

Talbona, tu chaldon, talbona. Talbo. Mishiba, mian, pabani, bonoa. Chaldon, bat, sexan, paba, talbo. Talbo. Talbo. Magna, bimon, mari, jayana. Nengirama, son diari, jayana. Diari, jan. Panami Shina Achuna Shaljongna Shaljongna Shaljongna Jajumang Shin Jamani Jaring Napami Shi Jakari Shini Jangini Dudong Yachur Shaljong Shaljong Jamakur Shuni Ramu Shuni Alakun Wapademi Shi Jangikur Patramur Patalakun Achude Shaljong De Shaljong De Jang kari ring ringa lakun mo apami si. Idla ku shal sang lakun achu shal jong shal jong. Nuru ku suni gizadi anang anad pel kaja no apolama. Mandi kur pat gizadi an china china wari shongja no apolama apolama. Ni bo apami si ni bo nang. Talbo na tu shaljong na talbo talbo nuruni jakmakuni bonuang mandini jagishiko talbo nuang.